matene susi zavina Emmanuel akisopandi na ina yali na ati kwa singa ambaye tibi Afrika ala ketena itene na ruchi inokongo na ligi tinga nguti bingole walanteti siriri na liti akapati nkonzo tibe cha turugu soa tene mituniri susi abagigi na ngo ene donko fade fade ekimu pasana la ti matene susi ala lekerati tena yi na ati kwa singani.

0: Apa?
1: Ah, Puji. Ini tuang ni.
2: Iya.
1: Oh, ini bandung bah. Jangan nunggu bambet ini. Oh, mana kita tempe? Mana kita pasir batu mesir?
0: Apa banyak lau?
1: Aye, kami bahaya jadi menir nanti ada gajah. Nanti mereka kiri kiri ada kotak lagi sih. Tapi tempe kan yang begitu ini. Pasir pasir yang biasa sih.
0: Alah, jadi jadi baca tu.
1: Tu ati vo shark te kaya ako. Bali te shark epi.
0: Papa o. Wo. Agbata ina ati koso abrara kwa santenye.
3: Zwalila.
0: Ah,
1: kwande la pe.
3: Hey.
0: Boka papa.
1: Eh?
0: Nani mbata so kana shark te kona la gina kaizo mo dan.
1: Ah! Ai shulo kana ni lani so. Bela ngo ne bi, ngote njapa ati ntele mbata ni vo ka me pension na orphine. Be ma shark ni na kaye ni mbo me kambi na mbe ketembawa. Japa tentu masyal ni loga pasiennya mu.
0: Beni mata.
1: Lainnya yaitu bisu melango. Kau tentu japa fakem mu. Jembel ham segi nanti nanti mu.
0: Beni mata tenen la charité bien ordonnée.
1: Kau mesti perlu memang itu. Esok kalau mau beli kau mesti nanti nanti mu. Kasih aja kau ni apa? Mungkin ia usah. Mungkin ia beli jua.
0: Ba makunja kan bilang medali tu hilul rata medali.
1: Le petu kau tista le menu jua afabrika amun orang jengi. Kau ke medali lah.
0: Oh, finalnya pro medali kene.
1: Kau betul mungkin mungkinja aku beli.
4: Merci. Dieso fazem bi kuti masola.
1: Kasi ko bo. Mo reto mo sha. Kerita je ding mete mo ni kiri kiri.
4: Ki no mateye.
3: Te je on na de sura da fe ni mo ko ni ka no de mama do.
4: Gogi ka mo gogi.
1: Ni rape me sha ka ye ko me ni te mo ke ni ape. Logo tambule gira pa pa.
3: Atare mo ka.
1: Sango ko. Ale ke vivre miserablement.
3: Atare mo ka.
1: Ah ne mete suka.
3: Suka ere mo de ji.
1: Jeni. Não gobani cara ele lá
4: bate né
1: bate
4: né bate né só com a mão não deixa de
1: balão balão balão balão
4: aqui só
1: papa
0: Wanda,
1: Wanda,
0: ibu nak lihat mama kunci ofisial tapi tidak boleh sampai cia. Mama kunci
1: kan? Ia sudah menjadi sekretari. Tapi tipu.
4: Sekretari kerana tidak dimakan. Lo unda nabi bangge.
1: Zwa.
4: Bimu nak lawai loki lo gua kau kena kalakan cik bujuk tu. Entre temps, papa bisu agalan aku nak lawai kain ayam ni. Mokisal ini nanti jangan suka.
1: Kameni.
4: Ayam ni suka masa. Emo kaji busa. Cuma temu mohon mohon zaman demi. Mau endripe nanti cik bujuk.
1: Eh, arrêtez ça, arrêtez avec vos français.

Jefferson Zigarabala so genetala aiki bakara vermo bandasa sosi loiki nandoti damanangombe kiswa irina tene les élites de demain sala nanga kepika patara nandoti mungo nanduzu gereti adamanangombe kiswa kinagile le tape pesola ko na nguwa koko awana ke yona nduzu si ababa na mama cha molinge ikidima penze fuguti tango tonga so ekizona lambata tene ala pika ne patara na pakara vermo bandasa genetala.

nati pezbunga mbasa malaki warande pasa tele ma sangola lego tibona vatrigo bakati kiro ngati mbuzu france ya dafonde kiluka darcy c'est lazar banga gawa bemba technicien claque tete ngona ina ngonga miambi